0: Menor bajo el celular. Aku ya, dia kong utewa. Ale, ulata, hajona hai. Ale, saya, akai. Aka lah, malam ni gara rista. Aha, saya kong utewa ramonta, di isi hi. Ane laga, di bata, akai, di tamka pura. Na utewa wata ne pesa de ne tina na na orasa. Na utewa wata hi ni ti. Aku kiga akai. Itu batai kan aku. Aku tek yekkan ade. Aku betera saja. Nego gai suat potensi lah tu. Aku ini tanah sana dia tanah orang tua tak kahre saya. Lata, lata aku. Orang tua tak kahre saya. Kau nampol lagi. Tak tahu ada ajar tek yekkan ini. Aku iya kini pergi ada lah tu. Aku Aka tada nagoya hai kunise laot etuka hul des hagoda edition 35 hada nina nete lihti 35 hada oda inna da yundishin kake si hago laot kunise leo da ese saiz tene tonto li iye no gani sao da gode ara yungo kunise hago laot ena da ha Aku ni tenek kaki, kaki tu kaki. Tahu dia ni kongsong ni sih, kaki. Aku ni kongsong Yusi, kongsong Yusi ada tadi, tadi orang 35 orang. 34 nede de halata do wat agulata do wat hone ekudi ita ate huni sike agudi ita ate huni sala la thaye de ere ke saleti korowa ke sala
1: 34
0: gota ay chumata do ni sane ay no ay la thaye de su agudi Kalau awak kata lah, kalau jujur jalan saya seogi.
1: Antara saya.
0: Akhirnya tiket itu. Okey, tiket
1: itu.
0: Okey. Eh, kalau bagar tahu dia jujur jalan saya seogi. Dia dan berusaha ni. Okey kerja, lagi, etaraya, sedih.
2: Etaraya
0: sen? Etaraya sen kerja. Iya wakain, hei kamu kau jen, talo jen ada le?
2: Ha.
0: Iya wakain, aku ini, tenel lagi, tada wah, tak ini. Aku ini nak lewat hari, لكن انت هيجي الزنتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Ragazón, lea.